mai tam porisyani. Dios bahwasin tam porisyani. Us kaita haku purisu. Tukui sun kunchis wang taki sunchis. Apu Dios kunchista. Paita yupai chaswang.